0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tidak akan naik hingga Desember 2026. Pemerintah sudah menyiapkan bantalan anggaran untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Saat ini harga Pertalite masih Rp10.000 per liter, sementara biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah juga sebelumnya menegaskan harga BBM bersubsidi akan dijaga agar tidak membebani daya beli masyarakat. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Hari ini Ariana Grande berencana mengambil jeda dari sorotan publik setelah menyelesaikan Eternal Sunshine Tour pada September 2026. Keputusan ini diambil karena ia merasa lelah dengan pengawasan publik yang terus-menerus, termasuk komentar terhadap penampilan fisiknya. Setelah tour selesai, Ariana juga batal tampil dalam produksi musikal Sunday in the Park with George di London pada 2027. Ia ingin menggunakan masa jeda tersebut untuk beristirahat dan menjaga kesehatan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Belakangan ini ada yang viral nih, soal ada seorang penumpang yang diminta untuk turun dari Transjakarta, teman Pro 2, karena dianggap bau badan ya. Dan teman Pro 2 nih, ternyata ini jadi sorotan Komisi B DPRD DKI Jakarta nih. Jadi Nova Harifan Paloh ini

menilai kalau petugas tidak boleh mengambil tindakan berdasarkan penilaian subjektif terhadap kondisi fisik seseorang. Setiap keputusan di lapangan harus mengacu pada aturan prosedur serta menghormati hak seluruh pengguna layanan transportasi gitu teman berdua. Tapi kalau menurut lu gimana teman berdua kalau misalnya nih di dalam satu bis gitu, anggap aja ada satu orang yang memang punya bau badan yang menyengat banget gitu teman berdua, yang benar-benar mengganggu kenyamanan banyak penumpang. Menurut lu apakah fair kalau orang ini di minta untuk turun gitu demi kenyamanan orang-orang yang lain, atau kita tetap harus menghormati haknya dia sebagai penumpang gitu, jadi tidak boleh meminta turun? Karena kalau gue kadang kalau kayak gitu gue yang turun sih teman berdua. Kalau lo gimana teman berdua?

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar duka dari salah satu pasien BPJS yang meninggal dunia, yang kemarin sempat viral karena mengeluh, bukan mengeluh sih, curhat gitu teman Prodo di media sosial soal dia yang harus menunggu kamar sampai dengan 8 jam gitu teman Prodo. Dan yang disayangkan teman Prodo, banyak komentar-komentar negatif yang justru datang dari nakes gitu di media sosial ya. Bukan nakes yang menanganinya teman Prodo, tapi nakes di media sosial gitu. Jadi ini menurut gue pribadi teman Prodo, ini sangat disayangkan. Apapun itu ya teman Prodo, yang namanya jadi pasien itu gak enak gitu teman Prodo. Jadi kalau ya mengeluh tipis-tipis ya udahlah gitu. Lagian kan postingannya dia juga bukan yang menyalahkan atau gimana gitu, hanya curhat aja gitu teman Prodo. Dan teman Prodo ini juga udah diklarifikasi nih sama BPJS Kesehatan yang buka suara terkait meninggalnya peserta jaminan kesehatan ini teman Prodo. Jadi kepala humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah itu menegaskan setiap peserta JKN yang kepesertaannya aktif itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku gitu. Dan Rizky juga menilai alasan keterbatasan kamar itu tidak seharusnya membuat pasien menunggu terlalu lama. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 nih teman Prodo 2, ini juga penting buat lo tahu teman Prodo 2, tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, itu jika ruang rawat inap sesuai hak peserta itu penuh, maka pelaksana program jaminan kesehatan nasional penuh, maka rumah sakit, maksud saya teman Prodo 2, rumah sakit itu dapat menempatkan pasien di kelas 1 tingkat lebih tinggi dengan durasi paling lama 3 hari tanpa biaya tambahan teman Prodo 2 gitu. Dan apabila seluruh ruang rawat inap tidak tersedia, rumah sakit juga wajib merujuk pasien ke fasilitas kesehatan lain yang setara dan memiliki kapasitas layanan teman Prodo 2. Oke deh teman Prodo 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu nih. Ada Bad Decision dari Benny Blanco. BTSM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau masih nyambung soal case yang tadi teman Prodo, Dokter Gia Pratama ini baru aja ngupload, ngepost teman Prodo isi hatinya dia teman Prodo. Dan ada satu kalimat yang menurut gue nih ngena banget nih buat yang dipost sama Dokter Gia ya. Dia bilang, karena selelah-lelahnya menjadi tenaga kesehatan, percayalah, masih lebih melelahkan menjadi pasien. Sakit itu tidak enak. Gimana menurut lo teman berdua? Tapi memang kalau personanya Dokter Gia ini nggak ada obat sih menurut gue teman berdua. Dia memang tuh sosok, apa ya, malaikat yang menjadi dokter nggak sih? Kayak lembut, soft spoken banget. Nah, soft spoken kalau dikasih nyawa nih jadi Dokter Gia nih kalau menurut gue. Jadi ini mungkin respon terhadap banyak komentar-komentar negatif yang diberikan oleh orang yang ternyata nakes itu tadi teman berdua. Jadi ini mungkin bisa jadi pengingat juga nih buat sesama nakes gitu teman berdua, kalau misalnya menjadi pasien itu tetap tidak akan lebih enak gitu daripada jadi nakesnya gitu. Walaupun memang kita juga harus akuin, kita juga harus apresiasi untuk kerja kerasnya nakes yang sampai nggak tidur-tidur, yang sampai kerja sambil diinfus teman berdua, infus vitamin sambil kerja. Gue pernah tuh lagi nemenin saudara gue dirawat di rumah sakit, terus dokternya tuh datang sambil diinfus teman berdua. Terus kan gue kepo ya, gue tanya, ini infus apa dok? Ini infus vitamin katanya, supaya nggak ngedrop karena lagi padet banget, dia bilang gitu teman berdua. Pokoknya shout out buat para nakes di luar sana yang sudah memberikan jiwa dan raganya untuk kesehatan pasiennya. Akhirnya kita lanjut dulu dengerin lagu enak lagi nih teman berdua. Kali ini ada dari Gea Indrawari dengan 1000 kali.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan dulu hal kecil tentang hidup sebanyak yang bisa kamu lakukan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada kabar yang seru banget nih. Ini lagi viral di media sosial, teman Pro 2. Soal ada anak kecil yang ngaku kalau pamannya Superman. Jadi dia datang ke sekolah pakai kostum Superman, terus ngaku kalau pamannya itu adalah si Superman. Terus waktu ditanya guru, dia dengan percaya diri bilang, "Superman adalah pamanku," gitu. Dan karena terus bersikeras ngotot kalau misalnya pamannya Superman, teman Bro 2 akhirnya jadi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus ibunya teman Bro 2 akhirnya menjelaskan kalau beneran nih anaknya gak bohong, anaknya gak ngarang. Karena his uncle, it's really our Henry Cavill gitu, teman Bro 2, aktor yang memerankan Superman dalam film Man of Steel. And the story is not end there, teman Bro 2. Karena besoknya untuk membuktikan ucapan sang ibu, teman Bro 2, jadi Henry Cavill beneran datang ke sekolahnya, gokil ya tuh. Seru banget sih menurut gue, teman Bro 2. Abis ngaku paman gue Superman. Kalau dulu gue juga sering sih kayak gitu, paman gue punya kayak mama aku punya T-Rex di rumah gitu. Tapi kalau itu kan imajinasi anak-anak ya, kalau yang ini beneran Superman. And anyway, teman Bro 2, I think this little boy will never scared to be lonely, teman Bro 2. Karena apa? Cause his uncle is Superman. Scared to be lonely, teman Bro 2, dari Martin Garrix featuring Dua Lipa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sebelum kita lanjut ke informasi lainnya, teman Prodo, gue mau ngasih tahu dulu nih, kalau sekarang lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, ataupun aduan lewat program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dimana lo bisa sampaikan semuanya gitu, yang nantinya bakal kita sampaikan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya gitu. Bakal kita teruskan, teman Prodo, aduan, pertanyaan, maupun curhatan lo, teman Pro 2, apapun itulah ya. Dan teman Pro 2, Halo RRI itu siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dimana pertanyaan, aduan, dan keluhan lo juga bakal kita on airin, teman Pro 2, di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Pro 2. Lo bisa langsung aja sampein semuanya ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau di telepon 0251-8312450. Gue ulang ya, di WhatsApp 0815x4200 dan telepon 0251-8312450, teman Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Pro 2 FM tempat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sempat viral nih di media sosial. Ada sebuah video yang ngasih lihat ribut nih antar warga teman Pro 2 di salah satu klaster gitu teman Pro 2. Karena ada warga yang tidak terima di jalan depan rumahnya itu diparkirkan mobil oleh tetangganya gitu teman Pro 2. Jadi dia gak terima kalau lahan di depan rumahnya, jalanan depan rumahnya dipakai jadi tempat parkir orang lain gitu teman Pro 2. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah parkir di pinggir jalan, di bahu jalan gitu teman Pro 2 itu wajar-wajar aja? Atau sebenarnya enggak teman Pro 2, tapi nih teman Pro 2 yang perlu lo tahu, menurut gue teman Pro 2, parkir sembarangan di depan rumah tetangga itu ternyata termasuk perbuatan melanggar hukum. Dan tetangga yang tidak terima, ini kayak case yang video viral ini teman Pro 2, tetangganya tuh udah jelas bilang kalau misalnya tidak boleh parkir depan rumahnya karena itu mengganggu keluar masuknya mobil dia gitu teman Pro 2 dari garasi. Itu ternyata bisa melakukan tindak penuntutan teman Pro 2, walaupun kesannya sepele ya, tapi hal ini tuh sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teman Pro 2 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jadi parkir sembarangan depan rumah tetangga itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain teman Pro 2, terus bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yaitu menyediakan tempat parkir buat dirinya sendiri gitu, dan melanggar kaidah tata susila teman Pro 2. Ya iya dong, masa iya sih lo punya mobil gak punya parkiran terus lo demi kepentingan lo sendiri gitu orang lain jadi susah teman Pro 2, mau keluar masuk mobil jadi susah, mau lewat jadi sempit, kalau ada dua mobil papasan jadi harus ngantri gitu teman Pro 2, jadi macet padahal belum komplek, kan aneh. Kalau menurut lo gimana teman Pro 2?

0: Wah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Main-main gue, teman pro 2 dari Naikila. Aduh, ini lagu viral banget lagi. Tapi makin lama didengerin tuh makin asik gak sih teman pro 2? Lo ngerasa gitu gak? Anyway, teman pro 2, kalau ngomongin soal yang viral ya, ini ada yang lagi viral juga nih di media sosial. Konten, sebenarnya ini konten, mungkin konten lucu-lucuan ya teman pro 2. Jadi ada warga nonis yang diajak oleh warga lainnya gitu untuk datang ke tahlilan teman pro 2. Terus dia mukanya kayak bingung gitu, ini harus apa gitu. Dan untuk membalas perbuatan itu teman pro 2, warga yang tadi mengajak diajak balik ke jamuan teman pro 2 sama warga nonisnya. Aduh, tapi kalau ngelihat yang kayak gini nih kerasa banget ya apa toleransi yang ada di Indonesia gitu teman pro 2. Keindahan dari sebuah perbedaan teman pro 2. Rukun walau walau berbeda-beda gitu. Pancasila banget gak sih? Bhinneka Tunggal Ika teman pro 2. Happy ya kalau ngelihat antar umat beragama tuh rukun aman gitu teman pro 2. Jangan adalah perseteruan-perseteruan tidak perlu gitu. Saling menghormati, saling menghargai aja. Oke, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada dari Raim Laude teman pro 2 dengan Lesung Pipi. Enjoy!

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi gue nge-scroll Instagram terus ketemu satu postingan tuh yang epic sih menurut gue, teman Pro 2. Jadi ada nih teman Pro 2, lawyer palsu di Kenya, teman Pro 2, yang memenangkan 26 kasus teman Pro 2. Gokil gak? Jadi dia berhasil mengelabui banyak pihak ya teman Pro 2, sampai bisa menjalankan 26 kasus dan memenangkannya gitu teman Pro 2. Kalau ngedenger informasi ini teman Pro 2, gue jadi inget satu film, satu series, satu TV show teman Pro 2 yang dulu tuh gue tontonin banget. Ada judulnya Suits teman Pro 2. Itu TV show soal mirip kayak gini. Jadi ada satu mahasiswa drop out teman Pro 2 yang di drop out gara-gara ketahuan nge-spill kunci jawaban. Jadi joki ujian lah teman Pro 2. Jadi joki ujian terus dia drop out dan akhirnya dia terjebak dalam situasi yang membuat dia harus menyamar menjadi lawyer teman Bro 2. Ini filmnya seru banget sih. Kalau lu belum nonton mungkin lu bisa nonton teman Bro 2. Dia dapat rating dari Rotten Tomatoes tuh 91%. Legit nih film teman Bro 2. Jadi kalau lu bingung nih nanti pulang mau ngapain, mungkin lu bisa nonton film yang satu ini.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang dengerin RRI itu makin gampang, makin seru, dan yang pasti makin digital, teman Pro 2. Jadi lo bisa dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja, teman Pro 2. Langsung aja download aplikasinya, RRI Digital namanya, teman Pro 2. Langsung lo search di Play Store dan juga App Store sesuai dengan gadget yang lo pakai ya, teman Pro 2. Lo download aplikasinya, terus lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor di sana, teman Pro 2, serta kanal RRI lainnya tentunya dengan dalam satu genggaman aja, teman Pro 2. Selain itu di RRI Digital juga ada fitur, teman Pro 2, yang namanya live chat gitu, di mana lo bisa chat sama gue atau sama teman Pro 2 lainnya. Dia bentuknya tuh mirip sama kolom komentar di YouTube, tapi ini nggak hilang-hilang aja, teman Bro 2, karena kan kita sekali di udara tetap di udara. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu nih. Kayak lagu yang satu ini, ada Kita Bikin Romantis, teman Bro 2, dari Malik and the Essentials.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Radio FM teman terbaik, kamu udah masuk ke jam 9. Ini waktunya kita ngobrolin soal topik hari ini teman Pro 2. Di hari ini kita bakal ngebahas soal seputar anti narkoba judul dan korupsi teman Pro 2. Spesifiknya kita bakal ngebahas soal mencontek yang jadi cikal bakal korupsi. Menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah relate nih antara mencontek dan korupsi gitu? Coba dong kasih tau gue di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RR Digital, boleh juga teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kita lanjut dengerin lagu dulu sambil nungguin WhatsApp dari lo teman Pro 2. Boleh juga sekalian kalau lo mau sambil request lagu, boleh juga teman Pro 2. Kali ini ada Raidens dari Dave featuring Thames teman Pro 2. Enjoy.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Ian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Radio FM teman terbaik kamu. Kalau tadi kita lagi ngomongin soal korupsi ya teman Pro 2. Kenapa mencontek itu dibilang jadi gerbang menuju korupsi? Karena nih teman Pro 2, jadi perilaku mencontek itu sama aja kayak bohong ya, tidak jujur teman Pro 2 kepada banyak orang termasuk diri sendiri teman Pro 2. Dan juga karena pada dasarnya tindak mencontek itu dilakukan dengan cara mencurangi teman Pro 2. Jadi bisa dikaitkan, dikatakan bahwa tindakan mencontek itu sama aja bibit atau cikal bakal dari tindak korupsi. Satu hal juga teman Pro 2 yang mungkin tanpa disadari ya jadi bibit. Kenapa mencontek itu jadi bibit adalah terbiasa menghilangkan rasa bersalah. Padahal kita tahu nih perilaku ini salah, menormalisasi akhirnya teman Pro 2. Jadi yang kecil-kecil tuh udah mulai dinormalisasi, nanti yang besarnya pun akan seperti itu. Jadi itu kenapa teman Pro 2 mencontek itu seringkali dikaitkan dengan cikal bakalnya tindak korupsi teman Pro 2. Makanya jangan dinormalisasi ya mencontek, terus apa ya, datang telat dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya membuat kita menormalisasi hal yang besar nantinya teman Pro 2.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Teman terbaik.

2 FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak kerasa udah 10 menit terakhir gue menemani lo di Pro 2 FM pagi ini, di pada pagi hari ini. Dan itu artinya waktunya gue buat berpamitan sama lo. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM. Kita ketemu lagi besok teman Pro 2. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro2. Ketemu lagi kita. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian santai siang. Apalagi kalau bukan aku bakalan nemenin kamu di siang hari ini yang konsentrasinya sudah mulai buyar, yang sudah inget-inget, aduh istirahat jam berapa ya? Kok belum istirahat sih? Kok belum kedengeran bel sih? Sabar, tenang nih. Yang udah duluan ke kantin juga tenang, jangan rusuh ya. Nah teman Pro2, seperti biasa di rangkaian santai siang ini dimulai dengan jam request. Jadi kamu bisa nge-request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nggak cuma request-requestan aja, tentunya ada informasi-informasi yang bakalan aku share ke kamu. So ikutin terus sampai dengan tuntas nanti.

0: Usianya sekitar 4,5 miliar tahun. Begitu banyak perbedaan kondisi bumi dulu dan sekarang. Perbedaan inilah yang banyak diakibatkan oleh kita sebagai manusia dengan segala aktivitasnya yang merusak lingkungan. Menebang pohon, menghasilkan polusi, pembakaran hutan, juga membuang bermacam limbah. Semakin tua bumi, seharusnya kita pun harus merawatnya, jangan hanya mengeksploitasinya. Mari hidup berdampingan dengan bumi kita dan lakukan kebiasaan ramah lingkungan.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Selamat siang untuk Susi. Hai Susi, Susi yang ada di Pakuan. Katanya kalau Susi pengen dengerin lagunya Spontan Tanpa Uhuy dari Deabdil. Boleh Susi, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karinda, apa kabarnya? Dari Bahrum di Jakarta, mau request lagu Justin Bieber yang Off My Face. Semoga Kakak Rinda panjang umur, amin. Sehat selalu badannya, amin. Dilancarkan rezekinya, terima kasih banyak, amin. Doa terbaik juga untuk kamu dari apa Bahrum di Jakarta. Ditunggu lagunya ya. Terus selamat siang juga ada Nura. Hai Nura, Nura yang ada di Kopem. Katanya kalau Nura pengen dengerin lagunya Billie Eilish dengan Bad Guy. Spesial untuk Karinda aja. Siap, terima kasih. Gak usah nunggu lama-lama deh ya. Yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia requestannya.

0: ikan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok, cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males, ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lu. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: kita sapa lagi. Selamat siang. Ada dari Kenny. Hai Kenny. Kenny yang ada di Parung. Wow, jauh. Hai Kenny. Kalau Kenny katanya pengen dengerin lagunya dari Bon Jovi. Katanya yang lama aja deh, Rin, It's My Life. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Ken. Terus selamat siang juga untuk Fudazi. Fudazi, hai Fudazi. Fudazi yang ada di Bogor aja, katanya pengen ngirimin lagu untuk teman-teman aku yang ada di Pakuan dengan Lepas Kendali dari Sheryl Seinavia. Boleh banget. Terus selamat siang juga ada Redi di Jakarta. Hai, selamat siang. Pengen request lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer. Boleh nanti disiapin dulu ya. Ditunggu. Oke, teman-teman Pro 2, tentunya masih banyak banget waktu untuk kamu request karena aku buka sampai dengan mendekati jam 1 siang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting ada nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Kalau gitu kita ini ya, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.

Women Radio, lagu-lagunya udah aku puterin. Aku kasih informasi dulu buat kamu, siapa tahu nih buat kamu yang baru ngeh. Dari tadi tuh Rinda kalau misalnya nyuruh nge-request tuh di RRI Digital. RRI Digital sebenarnya apa sih? Hey, jadi nih RRI sekarang udah punya aplikasi loh, namanya adalah RRI Digital. Di situ kau bisa dengerin siaran langsung. Terus kalau misalnya kamu kelewat nih siaran aku di hari ini, di jam ini, itu bisa kamu dengerin lagi gitu siaran ulangnya di RRI Digital itu. Tentunya masih banyak juga hal-hal menarik yang ada di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu nih, yuk ayo dong kita download sekarang di App Store ataupun di Play Store. Semuanya ada dan itu gratis teman Pro 2. Jadi yuk download sekarang RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa? Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keperluan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
3: Pertama. Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night, as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
4: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
5: Saya Amel, Kak.
4: Oh, Amel.
0: Punya minggu, apa nih, Asrama Asmara.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Persiapan tim basket 3-on-3 Putri Indonesia menuju Singapura Series 2026 terus dimatangkan. DPP Perbasi kembali memanggil 4 pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo, yakni Diva Intan, Lidwina Ruth, Tasya Heri, dan Ayu Sriarta. Pada turnamen yang berlangsung 13 hingga 14 Agustus mendatang, Indonesia akan menghadapi Madagaskar dan Lion City di grup A. Pelatih Denis Artika mengatakan tim telah mempelajari kekuatan Lion City yang siap membalas kekalahan pada seri sebelumnya di Tokyo. Evaluasi juga difokuskan pada peningkatan ketahanan fisik agar permainan tetap konsisten sepanjang pertandingan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Arsenal harus mengakui keunggulan Real Betis dengan skor 1-3 dalam laga pramusim di Dublin manajer Mikel Arteta. Ini mengaku kecewa dengan hasil tersebut terutama karena timnya melakukan sejumlah kesalahan yang berujung gol lawan. Meski demikian, Arteta menilai kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting menjelang musim baru. Ia juga mengapresiasi dukungan supporter Arsenal di Stadion Aviva dan optimis kekuatan tim akan semakin lengkap dengan kembalinya sejumlah pemain utama dalam waktu dekat. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih sama Rinda Marlita di sini, teman Pro 2 tentunya di rangkaian santai siang di jam request. Aku mau mau nyapa-nyapa lagi nih teman Pro 2. Ada Anggit. Hai Anggit, Anggit yang ada di Pondok Rumput teman Pro 2. Anggit pengen dengerin lagunya Hope dari Diastika featuring Gangga. Siap, nanti lagunya aku puterin ya Anggit. Terus ada juga dari Yos. Hai Yos, selamat siang. Yos yang ada di Bondes. Oh kayaknya tetanggaan ya sama Anggit nih. Pengen dengerin lagunya Denting dari Petra Sihombing. Siaplah kalau begitu, nanti aku puterin. Buat kamu aku masih undang tentunya di 0811-111-5322 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana dan requestannya apa, nanti aku bacain dan yang formatnya lengkap yang aku dulu ini teman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi. Yuk, ini dia requestannya.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

Kita sapa-sapa lagi teman nomornya 2. Hai, selamat siang. Ada Bila dari Kedung Halang. Katanya kalau Bila mau request lagunya Immortal Love Song dari Mahadewa. Siap, lagunya udah gue siapin. Ditunggu ya Bila. Katanya semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin, amin. Nah, teman nomornya 2, nanti lagunya aku puterin ya Bila ya. Ditunggu. Terus ada juga dari Aries. Hai Aries, Aries yang ada di Pakuan. Kalau Aries katanya pengen dengerin lagunya dari It Gitaf dengan Tenang Saja. Siap, lagunya udah aku siapin. Ditunggu. Satu lagi boleh, ada dari siapa nih? Sapio. Hai Sapio. Sapio yang ada di Bogor aja. Kalau Sapio pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Mina OKB dengan Walk Away. Boleh banget. Langsung aja deh ya teman Pro 2. Yuk cus. Ini dia requestan kamu.

0: Anda. Salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama saya ucapkan Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang berbasis C210 dengan tujuan Solo.

Pengumuman Pradua, kasus batuk, pilek, dan demam ini diinformasikan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ini seiring dengan musim kemarau yang terjadi. Kondisi ini tuh dipicu oleh berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi seperti influenza, RSV, COVID-19 yang sekarang ini aktivitasnya relatif rendah. Nah, praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza itu bilang perubahan musim, tingginya aktivitas masyarakat, dan juga menurunnya daya tahan tubuh kita nih yang jadi akibat dari kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, ini tuh jadi faktor utama meningkatnya kasus infeksi. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan kalau mengalami demam tinggi selama 3 hari, sesak nafas, ataupun kondisi yang semakin memburuk. Karena kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit kronis, ini perlu mendapatkan perhatian khusus nih teman Pro 2. Nah, untuk mencegah penularannya, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, memakai masker saat sakit, dan juga beristirahat yang cukup, plus mengkonsumsi makanan bergizi dan juga mencukupi kebutuhan cairan gitu. Sementara itu, WHO menyatakan sampai sekarang belum ditemukan virus pernafasan baru yang berpotensi memicu wabah global. Meskipun pengawasan terhadap influenza, RSV, dan juga COVID terus diperkuat di teman Pro 2.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih ada beberapa yang mau aku bacain. Tapi nanti ya teman Pro 2 ya, selepas beberapa lagu religi. Karena informasi kemandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di jam 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Nanti aku balik lagi dengan requestan-requestan dan informasi lainnya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Produa, sebelum kita lanjut dengan requestan berikutnya, aku punya informasi, kali aja kamu hari ini menemukan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang kurang maksimal nih teman Produa. Kamu bisa sampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan kamu ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang nantinya itu akan diteruskan ke pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan AM 12.42 kHz.

0: Berani panjat tebing di sini enggak, Bro?
1: Ya elah, beranilah. Tapi gua takut sih.
0: Gimana sih? Katanya berani, tapi takut. Labil deh lu. Jadinya berani apa takut nih?
1: Ya berani gua sebenarnya, tapi kan sebelum kita panjat, kita harus perhatiin sekitar juga kali, Bro. Lu enggak takut apa gara-gara kita panjat ini tebing, jadi longsor ke rumah warga yang di bawah?
0: Waduh, ya amit-amit lah, Bro. Tapi kan ada loh cara mencegah atau mengantisipasi tanah longsor.
1: Emang iya?
0: Iya. Pertama, kita bisa buat benteng atau beton yang menutupi si tebing atau lerengnya. Terus, kita bikin terasering dan nggak nebang pohon sembarangan. Dan juga menghimbau warga buat nggak bangun rumah atau bangunan persis di bawah atau di atas lereng atau tebing. Dan yang terpenting nih, harus lebih waspada kalau mulai masuk musim hujan.
1: Kalau gue lihat-lihat, ini wilayah aman ternyata, Bro. Jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh dari sini juga ada bentengnya di bawah. Terus, lagi nggak musim hujan.
0: Mantap. Jadi nih kita panjat di sini.
1: Oh ya jelas, minta izin dulu tapi.
0: Ya iyalah, soalnya minta izin RT. Tanah longsor bukan hanya sebab alam, tapi juga manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya. Maka mari kita sama-sama menyelamatkan lingkungan kita dan juga diri kita sendiri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Formula 2 ada yang lagi viral nih. Ini berhubungan dengan makanan karena kita udah masuk di jam 12 lewat ya. Pasti perut kita udah mulai kerucuk-kerucuk. Nah, lagi viral di media sosial makanan khas Vietnam. Namanya itu adalah Nem Chua. Ini tuh bikin banyak orang penasaran, termasuk aku. Soalnya tampilannya tuh mirip sama daging mentah, tapi justru dimakan tanpa dimasak lagi. Tapi emang daging mentah beneran. Nah, ya. Nah, Nem Chua ini sayangnya itu terbuatnya dari daging babi cincang. Jadi buat muslim tidak bisa, ya. Ini itu dicampur sama kulit babi, bawang putih, cabai dan juga bumbu. Selain itu dibungkus daun pisang terus difermentasi selama beberapa hari. Hasilnya teksturnya tuh kenyal dengan rasa yang asam khas. Biarpun kelihatannya mentah, tapi proses fermentasinya menghasilkan bakteri baik yang ngebantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Tapi ingat nih, buat yang non muslim, makanan ini tuh tetap aman kalau proses pembuatannya higienis dan juga sesuai standar. Kalau misalnya tidak higienis dan tidak sesuai dengan standar, lebih baik dihindari gitu. Karena ada resiko kontaminasi berbakteri seperti Salmonella, Listeria sampai dengan E. coli. Makanya nih, ini juga gak semua orang bisa makan. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, pengen nyobain, pastikan beli dari produsen yang terpercaya dan juga penyimpanannya yang juga benar, teman-teman.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk. Berangkat, yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena konsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

0: Teman Pradu ya, kita bacain lagi yuk. Selamat siang untuk Selfie. Selfie yang ada di Zamzam Tirta. Katanya kalau Selfie pengen dengerin lagunya Roni Parulian dengan Akhir Zaman. Walls Akhir Zaman. Oke, lagunya ntar aku puterin ya. Terus selamat siang juga ini untuk Bakti. Hai Bakti, Bakti yang ada di Sempur. Kalau Bakti siang hari ini pengen dengerin lagunya Sabrina Carpenter dengan Please Please Please. Please Please, yang gitu bukan sih? Kalau enggak salah lagu ya. Oke, nanti lagunya aku puterin Bakti, ditunggu ya. Kemudian selamat siang untuk Aziz. Hai Aziz. Aziz yang ada di Bogor aja. Kata kalau Aziz pengen dengerin lagunya Barsena yang sama Raisa, apalah itu judulnya kan. Yang asal awal kisah selamanya ya. Nanti aku lo puterin ya. Terima kasih loh untuk Aziz. Nah, teman peraduan, nampaknya 3 lagu ini tuh menjadi requestan terakhir untuk edisi hari ini karena di jam 1 siang kita mulai dengan informasi-informasi, mulai dari seputaran olahraga, nanti juga ada seputaran kesehatan, entertainment, pokoknya macam-macam lah ya, campur aduk di situ. Nah, sekarang kita dengerin dulu yuk. Ini dia requestannya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah request di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Nah, lagu-lagu yang bisa kamu request itu ada juga yang ada di dalam top 20 lagu dalam negeri dan juga top 20 mancanegaranya Pro 2 RRI Bogor. Nah, lagu-lagu yang kamu request juga bisa naik ataupun bisa turun nih teman Pro 2 dari dalam chart. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk merequest lagu-lagu kesayangan kamu. Nah, teman nomor 2, informasi-informasi seputaran olahraga kita mulai nih setelah 9 musim bareng Liverpool. Mohamed Salah akhirnya memulai petualangan baru. Penyerang asal Mesir ini tuh sekarang resmi bergabung dengan klub Liga Super Turki, ada Trabzonspor, dengan kontrak selama 2 musim. Salah sendiri datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir. Sekarang di Turki dia langsung menyapa para pendukung barunya dan juga mengaku gak sabar mulai perjalanan bersama Trabzonspor. Kabarnya pemain berusia 34 tahun ini tuh bakal menerima gaji sekitar 17 juta euro per musim, ditambah bonus tanda tangan senilai 5 juta euro. Dan gak cuman itu, Salah juga akan mendapatkan 20% dari penjualan jersey yang memakai nama Salah itu sendiri. Nah, selama berseragam Liverpool, Salah tampil dalam 442 pertandingan, mencetak 257 gol. Dia juga sukses mempersembahkan berbagai trofi bergengsi termasuk 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champion. Waduh, nampaknya nih ya yang abis main di Eropa rame-rame datang ke bagian Arab-Arab gitulah teman Pro 2 sekarang ini. Apakah trennya sudah mulai bergeser?

Sebuah keinginan akan terwujud jika diiringi oleh perjuangan. Seperti keinginan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semangat itulah yang harus tetap dimiliki bangsa ini, terutama generasi muda. Keras kepala dalam hal yang positif, serta berani melakukan sesuatu hal yang baru dan menantang. Mari wujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan terus berjuang menggapai mimpi.

0: Kali ini dari partai final Piala Presiden 2026 nih teman Pro 2. Ini bakalan panas kalau menurut aku ya, karena Persebaya Surabaya siap nantang Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar di hari ini. Nah, pelatih Persebaya Bernardo Tavares itu mengakui kalau Persib memang datang sebagai tim unggulan nih. Tapi biarpun begitu, ia menegaskan pertandingan ini tuh tetap dimulai dari skor 0-0 dan juga Persebaya siap ngasih perlawanan maksimal. Menurut Tavares sendiri, yang paling menentukan bukan status favorit, melainkan kerja keras selama 90 menit di atas lapangan di teman Pro 2. Makanya nih, Grand Force tetap memburu gelar juara meski turnamen ini tuh berstatus pramusim. Nah, hal yang sama juga disampaikan gelandang Rahmat Irianto. Dia menghormati kualitas Persib, tetapi optimis Persebaya bisa tampil kompetitif dan juga memberikan segalanya demi membawa pulang trofi. Finalnya juga akan menjadi kesempatan kedua untuk Persebaya tampil di partai puncak Piala Presiden sejak 2019. Sekarang Green Force bertekad menutup turnamen dengan hasil yang manis, sekaligus nambah kepercayaan diri jelang bergulirnya di musim baru.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Kabar kurang menyenangkan datang dari ajang MotoGP nih teman-teman. Pro 2 pembalap Tech 3 KTM Maverick finalis ini dipastikan absen di seri Silverstone karena masih menjalani pemulihan cedera. Setelah menjalani operasi, kondisi finalis ternyata belum benar-benar pulih. Hasil pemeriksaan medis juga menunjukkan masih ada robekan kecil di otot bahunya. Jadi tim mutusin untuk tidak mengambil resiko. Finalis sendiri juga memilih fokus menjalani rehabilitasi supaya bisa kembali balapan dengan kondisi yang 100% gitu teman-teman Pro 2. Posisinya di MotoGP Silverstone akan digantikan oleh pembalap berpengalaman Paul Espargaro. Bagi Espargaro sendiri, ini bukan pertama kalinya menggantikan Vinales. Dia juga sempat mengisi posisinya ketika Vinales mengalami cedera juga di musim 2025 nih. Biarpun nggak punya rencana dan juga perasaan campur aduk, Espargaro mengatakan dirinya siap kembali ke lintasan. Sementara itu, para penggemar berharap Vinales bisa segera pulih dan kembali bersaing di seri-seri MotoGP berikutnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Timnas Basket Putra Indonesia juga gak mau kalah nih ya. Sekarang Timnas Basket Putra Indonesia resmi memulai pemusatan latihan buat menghadapi FIBA Asian Cup 2025 prakualifikasi round pertama yang bakal digelar di Seremban, Malaysia di akhir Agustus nanti. Nah, pelatih kepala David Singleton punya waktu sekitar 3 pekan lah untuk mematangkan persiapan tim. Di fase grup, Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura, Hong Kong, dan juga tuan rumah Malaysia. Targetnya jelas, finish di 3 besar supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Dalam latihan perdana, sejumlah bintang IBL seperti Rio DC, ada Yuda Saputra, ada Hendrik Savionga, Abraham Wenas, sampai dengan Anthony Erga. Ini udah bergabung. DPP Perbasi juga menambahkan beberapa nama ke dalam skuad sebelum nantinya dipilih 12 pemain terbaik yang berangkat ke Malaysia. Coach David Singleton menegaskan timnya ingin melangkah jauh mungkin dengan membawa hasil yang membanggakan untuk Indonesia tentunya. Nah, dengan persiapan yang lebih panjang, Timnas Basket Putra tentu diharapkan lebih solid lagi dan siap bersaing di ajang kualifikasi nanti.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

ada informasinya dari seputaran teknologi kali ini teman Predua. Model kecerdasan buatan ataupun AI punya Meta ini dikabarin sempat meretas sistem perusahaan lain ketika menjalani uji coba keamanan cyber. Menurut Meta, insiden ini tuh bukan karena AI sengaja atau memberontak gitu, melainkan akibat kesalahan konfigurasi ketika proses pengujian. Itu tuh bikin model AI bernama Muse Spark tanpa sengaja mendapat akses ke internet dan memanfaatkan celah keamanan di sistem perusahaan lain. Perusahaan penguji independen irregular juga mengakui adanya kesalahan pada lingkungan pengujian. Mereka tentunya memastikan masalah ini tuh sudah diatasi dan sedang menyusun panduan baru supaya kejadian ini tuh gak terulang lagi. Meta juga negasin sedang melakukan investigasi menyeluruh buat mengetahui penyebab pasti insiden itu. Kasus ini jadi sorotan tentunya karena dalam beberapa pekan terakhir, Meta jadi perusahaan AI besar ketiga yang melaporkan model AI mampu menembus sistem perusahaan lain saat tahap pengujian. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat kalau perkembangan AI semakin canggih juga harus diimbangin nih dengan sistem keamanan yang semakin ketat, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar gembira untuk para penggemar Maroon 5. Nih, band pop rock asal Amerika Serikat ini tuh dipastikan kembali menggelar tour Asianya di tahun depan, di tahun 2027. Nah, Jakarta ini jadi salah satu kota tujuan konsernya nih ya. Berdasarkan pengumuman resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia, konsernya sendiri di Jakarta dijadwalkan berlangsung di bulan November. Tour Asianya akan diawalin di Kaohsiung, Taiwan di 24 Januari, kemudian lanjut ke Seoul dan juga Tokyo sebelum singgah di Jakarta. Setelah itu, Maroon 5 akan melanjutkan tour ke Manila, Bangkok, dan menutup rangkaiannya di Singapura di 12 Februari. Kembalinya Maroon 5 ke Indonesia tentunya disambut antusias para penggemar. Band yang digawangi sama Adam Levine ini tuh dikenal lewat sejumlah lagu populer kayak She Will Be Love, kemudian ada Maps. Nah, mereka terakhir kali tampil di Indonesia tuh di 2025. Kita gak terlalu lama lah ya menunggunya ya. Nah, sementara promotor masih belum mengumumin lokasi konser ataupun harga tiketnya. Dipantengin aja informasi-informasinya nih teman Pro 2.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Terbaik kamu.

0: Traveling emang seru sih, tapi jangan sampai keasikan liburan bikin kamu lupa soal keamanan digital. Pas lagi sibuk booking tiket, hotel, ataupun cari info perjalanan, ada resiko data pribadi kita nih yang ikut jadi incaran penipu-penipu online. Nah, salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah langsung klik link dari email ataupun pesan yang mengaku dari maskapai ataupun hotel. Padahal nih ya, teman-teman berdua, bisa jadi itu cuma modus. Jadi sebelum klik apapun, pastikan cek lewat aplikasi ataupun situs resmi. Selain itu, jangan percaya nomor customer service yang muncul di mesin pencarian. Penipu bisa saja sekarang memasang nomor palsu dan mengaku sebagai pihak resmi. Kebiasaan lain yang perlu dihindari ketika memakai password yang sama di banyak akun. Kalau salah satu akun berhasil dibobol, akun lain tuh bisa ikut terancam. Aktifin juga verifikasi dua langkah. Kemudian ketika pakai wifi publik, hindari transaksi penting kayak perbankan. Nah, dan selama menginap, jangan sembarangan meninggalkan paspor, laptop, ataupun dokumen pribadi kamu di kamar hotel. Intinya, liburan bukan cuma soal koper dan juga tiket loh teman Pro 2, tapi juga menjaga keamanan data. Karena kita juga tetap harus waspada supaya perjalanan tetap aman dan bebas drama-drama.
1: Baru di Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini ya, Kim Pul lagi rame dibahas di media sosial nih, yang terutama di TikTok. Nah, Umbi yang satu ini tuh dikenal sebagai alternatif pengganti nasi dan sukses bikin banyak orang penasaran. Lewat konten dengan jargonnya saya ganti Kim Pul, salah satu akun di TikTok, namanya itu adalah Blackship8208. Ini tuh mengajak netizen-netizen mengenal kembali panganan lokal Indonesia. Nggak cuma Kim Pul, kreator Manik Nur Hidayati juga ikut mengenal kan berbagai pilihan makanan lokal ataupun panganan lokal lewat gerakan isi piringku. Tentu fenomena ini kembali membuka obrolan soal diversifikasi pangan ya. Jadi bukan cuma sekedar mengganti nasi dengan makanan lain, tapi juga mengkonsumsi berbagai sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah secara lebih seimbang. Karena Indonesia sendiri kan punya banyak pilihan makanan lokal gitu, mulai dari kimpul, tales, singkong, ubi, sagu, sorghum, sampai dengan jagung. Setiap daerah punya potensi pangan yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain ngebantu memperkuat ketahanan pangan, tentu pola makan yang lebih beragam juga baik untuk kesehatan nih. Nah, tren Kim Pul sendiri jadi pengingat kalau panganan lokal Indonesia ternyata punya loh banyak potensi dan layak kembali masuk ke meja makan sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya kamu sukanya apa? Aku suka Kim Pul, aku suka jagung, aku suka ubi, singkong, aduh hampir semua deh kayaknya ya. Aku kemungkinan makan segalanya, nggak juga sih. Agak picky kayaknya. Oke teman Produ, nampaknya ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini di rangkaian Santai Siang. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini ada Melati yang bakal nemenin kamu di rangkaian Sore Ceria. Plus nanti juga di Jaga Malam ada siapa hari ini ya? Ini hari apa Kamis? Dimas kayaknya nih teman Pro 2. Pokoknya ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 sampai dengan tutup siaran nanti. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Merlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sih tetap sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat selalu. Atau kalau udah jam segini udah mulai lelah gitu ya, sudah beraktivitas dari pagi. Kalau gitu aku nemenin kamu menjelang waktu kamu beristirahat, mengakhiri aktivitas hari ini di sore ceria seperti biasa sampai jam 7 malam nanti ya teman Pro 2. Yang pasti aku akan hadir dengan beragam playlist dan juga informasi yang udah aku siapin spesial buat kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

terbesar sepanjang masa gitu ya. Pengeboman pada 1945 mempercepat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II di kawasan Asia. Perubahan ini turut membuka momentum politik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, bom kedua menghantam Nagasaki dan memperbesar tekanan terhadap pemerintah Jepang. Kedua serangan ini menimbulkan korban besar dan juga dampak radiasi berkepanjangan untuk para penyintas. Tapi sebenarnya kronologinya seperti apa? Jadi Amerika Serikat ini mengembangkan bom atom lewat program rahasia namanya Project Manhattan. Lebih dari 130.000 orang dilibatkan dalam proyek ini. Dan pengembangan utamanya berlangsung dari tahun

Alamos, New Mexico, Amerika Serikat. Keberhasilan uji coba ini membuka jalan penggunaan senjata atom dalam perang melawan Jepang. Amerika Serikat ingin mengakhiri perang tanpa melakukan invasi darat berskala besar menuju Jepang. Akhirnya invasi ini diperkirakan bisa menimbulkan korban yang sangat besar dari kedua pihak gitu ya. Dan serangan kamikaze juga memberikan tekanan psikologis yang kuat pada pasukan Amerika. Jadi kalau pertempuran terjadi lewat darat, akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Jadi alasannya itu dia, Amerika menjatuhkan bom aja gitu. Ini menurut sejumlah sejarawan yang ikut mengaitkan juga keputusan ini dengan masuknya Uni Soviet dalam peperangan. Dan Hiroshima dipilih karena jadi pusat militer, industri, dan komunikasinya Jepang, dan juga transportasinya Jepang. Dan Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki di tanggal 9 Agustusnya. Dan Nagasaki dipilih karena punya pangkalan angkatan laut dan kapal selam Jepang Teman Pro 2. Kota ini juga mendukung berbagai aktivitas industri yang berkaitan dengan kebutuhan peperangan gitu. Jadi sejarahnya waktu itu kenapa keputusannya diambil seperti itu gitu ya. Kenapa Amerika

Sudah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

26 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Singapura. Kemenangan menjadi syarat mutlak bagi Garuda untuk menjaga peluang menuju ke semifinal.

informasi lainnya teman berdua, The Great Escape dipastikan kembali menghadirkan musim terbaru yang dijadwalkan tayang pada paruh kedua tahun 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan CGENM sekaligus mengkonfirmasi kelanjutan program petualangan populer ini. Program variety show bertema petualangan ini menampilkan para anggota dan bekerja sama memecahkan tantangan ruang pelarian dengan berbagai teka-teki, dan Sengkuan 17 dipastikan akan bergabung. Yep, teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Sih kamu udah nggak asing lagi sama salah satu lagu kebangsaan yang sering banget kita dengerin ataupun juga kita pelajari ya di sekolah. Salah satunya adalah lagu Maju Tak Gentar. Ini jadi salah satu lagu wajib nasional yang syaratakan semangat perjuangan dan nasionalisme teman Produa ya. Dan bahkan sampai sekarang lagu ciptaan Kornel Simanjuntak ini masih sering dinyanyikan dalam upacara bendera maupun peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini sebenarnya mengandung makna keberanian, semangat pantang menyerah, serta tekad untuk mempertahankan tanah air dari penjajahan ya. Kelihatan dari liriknya yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu menghadapi ancaman untuk membela bangsa dan negara. Lagu ini diciptakan oleh Kornel Simanjuntak, seorang komponis sekaligus juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Kornel dikenal sebagai seniman yang banyak menciptakan lagu-lagu dengan tema patriotisme teman Produa. Memang tujuannya untuk membangkitkan semangat rakyat pada masa perjuangan. Dalam setiap baitnya, lagu Maju Tak Gentar mengajak masyarakat untuk berani membela kebenaran dan tidak menyerah menghadapi tantangan ya. Dan pesan ini tercermin lewat kalimat membela yang benar dan mengusir penyerang, yang menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan Indonesia. Walaupun gak literally sekarang kita merasakan penjajahan gitu ya, tapi banyak banget kondisi yang masih dibilang relatable. Dan semangat pantang menyerahnya itu kayaknya masih relevan sampai sekarang dan patut kita pertahankan gak sih teman-teman berdua?

Pro 2. Sebentar lagi kita akan bergabung untuk mendengarkan Sore Ceria Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon ya. Live dari Pro 2 Cirebon. Ada Dedi dan Via nanti yang bakalan nemenin kamu selama kurang lebih 30 menit ke depan di Sore Ceria Berjaringan.

0: Dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Seperti janji kita berdua tadi ya, yes, Denny, kalau kita mau ngenalin teman Pro 2 ke narsum kita sore hari ini,
4: betul,
5: yang udah siap buat ngobrol di segmen Sore Ceria Berjaringan. Karena siaran Sore Ceria hari ini Kamis 6 Agustus 2026, bisa kamu dengerin di Pro 2 Bandung, Pro 2 Bogor, dan yang pasti juga Pro 2 Cirebon.
4: Betul,
5: ya.
4: Dan kamu juga yang pengen tahu situasi atau suasana studio kayak gimana, kamu bisa lihat ya live streaming kita di YouTube di RRI Cirebon, teman Pro 2.
5: Benar, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita sapa narasumber kita hari ini dengan tema cerita sang karateka dan master bahasa. Ada siapakah ini? Hai Dewi.
6: Halo.
4: Halo. Kayaknya berseri-seri banget nih kedua narasumber kita ya.
5: Ternyata mereka
4: satu alma mater.
5: Oh iya.
6: Enggak ya. Beda angkatan.
5: Beda angkatan ya, Dewi. Jadi teman Pro 2 dia ini adalah juara tingkat nasional Olimpiade Prestasi Nasional bidang bahasa ya.
4: Yes, dan ada juga Mas Muhammad Fathir Miftahul Huda, ini ya, atlet karate dari Cirebon dan udah banyak banget prestasinya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya.
5: Oke.
4: Dan kita mungkin kalian berdua deh. Apa yang akhirnya bisa bikin kalian bisa sampai ada di titik ini? Dua-duanya punya prestasi membanggakan di masing-masing bidang. Dari Dewi.
5: Dewi dulu boleh, silakan.
6: Kalau dari aku itu karena biar bisa tuh dia tuh nyanyi, dia nyanyi bahasa Inggris tuh dia kayak yang enakan gitu. Terus habis itu sama satu laginya biar kalau enggak apa ya, kalau nonton
4: film
6: atau apa gitu, itu enggak pakai subtitle.
4: Entar dulu. Oke. Kamu enggak nonton drakor enggak pakai subtitle? Berarti Korea juga?
6: Enggak. Cuma maksudnya kayak Dracin gitu kan. Biasanya kan ada biasanya subtitlenya Inggris gitu kan. Ada yang enggak bisa Indonya gitu. Nah, jadi dari situ.
4: Oke. Berawal dari pengen nyanyi bahasa Inggris yang benar gitu ya. Oke.
5: Seru-seru.
4: Benar. Jadi sekarang punya prestasi menang di Olimpiade. Gokil sih.
5: Oke. Kalau Fathir gimana ceritanya, Tir?
7: Oke, siap Teh. Untuk Fathir sendiri, untuk awal-awal ikut karate sebenarnya itu nggak sengaja Teh, Kak, semuanya. Jadi waktu awal-awal itu pertama kali ikut di kelas 5 SD.
4: 5 SD?
7: SDN 1 Jadi Mulia.
4: Oke.
7: Nah itu cuma ikut-ikut aja karena eskul kan, eskul gratis juga. Jadi Fathir ikut-ikutan. Setelah kelas 6 ada mau masuk SMP. Nah itu teman-teman ada yang bilang kenapa nggak pakai jalur prestasi aja kan karate. Jadi Fathir termotivasi tuh untuk ikutan event-event lomba karate. Dari ada komite sama kata gitu. Dari situ sih.
4: Okay.
7: Jadi sampai sekarang termotivasi terus buat bisa gitu. Karena kan Fathir juga dari SMK jalur prestasi, alhamdulillah kuliah juga pakai jalur prestasi juga.
5: Okay. Berarti berkat karate kamu dapat beasiswa sekolah ya?
7: Betul sekali, alhamdulillah.
5: Luar biasa, dari 5 SD. Pantesan jago ya, Den?
4: Jago.
5: Dipupuk sejak dini, Den.
4: Benar. Ini mungkin jadi contoh juga buat teman-teman Pro 2 yang masih bingung gitu ya, nyari apa namanya, nyari passionnya di mana. Ini udah ada 2 orang yang benar-benar menunjukkan kita tuh bisa kalau kita ngikutin passion yang kita punya gitu.
5: Bener, tapi kalau yang menurut Fia yang menarik tadi Dewi ya.
4: Iya.
5: Dia motivasinya tuh terkesan receh, tapi itu justru jadi pembakar semangat buat belajar gitu loh. Pengen bisa nyanyi bahasa Inggris dengan lancar. Ya.
4: Receh banget sih.
5: Emang teman kamu waktu itu nyanyi apa, Dewi?
6: Dia tuh suka K-pop kan, jadi dia nyanyinya tuh MV Blackpink gitu. Nah itu kan dia campuran ada Inggrisnya juga, lagu Telly yang Blackpink.
4: Oh itu.
6: Iya. Dari situ dia kayak ngomong bahasa Inggris tuh enak banget.
4: Kayak
5: boleh beneran ya.
4: Iya.
6: Ah mau deh, jadi ikut-ikutan kayak belajar. Taunya terus iseng-iseng sebenarnya ikut lomba ini tuh. Terus
4: taunya
6: juara, alhamdulillah.
4: Oke.
5: Juara 3 tadi ya.
6: Iya.
5: Tingkat nasional.
4: Tingkat nasional. Dua kali kan ya?
6: Dua kali.
4: Gokil.
5: Itu belajarnya gimana?
6: Aku kebetulan waktu waktu mama tuh dukung aku kan, karena tahu aku di bahasa Inggris ya udah mulai ini. Jadi mama tuh ngebantu ngelesin.
5: Oh, oke.
6: Sekalian dibantu juga
5: buat kirain belajarnya mandiri listening lagu tiap hari ditulis.
4: Lagunya rap Eminem
5: lagi. Iya benar. Terus dicocokin di internet gitu ya. Waduh, listening tiap hari.
6: Kalau enggak tahu artinya biasanya aku bakal cari.
5: Oke, oke. Apa lagu yang ini kamu kulik biasanya?
6: Biasanya dari One Direction.
5: Oh, wow. Live Where We Young.
6: Iya, awalnya itu lagu Night Changes.
5: Oh, enggak ke bawah enggak ya?
4: Kamu berharap ini enggak One Direction reunion?
6: Mau sih.
5: Iya, tapi sayang ya Den udah gak lengkap sekarang.
4: Iya,
5: kita kirim Al-Fatihah buat Liam Payne ya.
4: Betul.
5: Baiklah. Betul. Kalau Dewi tadi belajarnya dilesin sama orang tuanya.
4: Nah, kalau
5: Kak Fatir gimana sampai bisa jadi juara nasional itu?
7: Kebetulan ikutan ini kan dari eskul pertama. Eskul, setelah eskul SMP lanjut ke ranting atau dojo tadi. Dojo tempat latihan. Setelah itu karena orang tua juga punya kayaknya ada punya sedikit gitu pakat karena bapak kan atlet juga.
5: Oh,
7: atlet
5: bola, apa? Tapi oh, bola.
4: Ya. Oh, cocok.
7: Cocok.
4: Kan ada main tangan juga.
5: Iya.
7: Ya, jadi ikut eskul karate itu ya itu karena ada orang tua juga dukung, terus ada bukan les ya kalau di ini namanya privat apa? Mungkin.
5: Oke. Okay.
7: Privat ya. Khusus privat. Jadi ikutan itu kalau nggak salah ya, dulu tuh seminggu hampir 6-5 kali latihan.
4: 6 kali?
7: Iya, betul. Wow. Ya, lumayan cukup ya.
5: Seminggu 6 kali?
7: Seminggu 6
5: ini
7: kali.
5: Udah dari kelas 5 SD. Bosen nggak?
7: Nah, itu ya, kalau kan? Dibilang bosen pasti ya namanya manusia ya.
5: Bosen ya?
4: Kadang kan apa ya, kadang kan orang kalau misalkan udah menekuni sebuah bidang baru, dia tuh kalau udah ngerasa bisa tuh, pasti bakal apa ya? Ya udah bosan gitu. Ya, ini kamu berarti enggak.
5: Iya, gimana ngatasinnya?
4: Iya, ngatasinnya kayak gimana?
7: Iya, memang pasti ada rasa bosan. Cuman nyikap ini karena kembali lagi motivasi banget kan mau ikut event-event
4: ya. Okay. Event
7: terus dan menghasilkan prestasi yang lumayan cukup membanggakan orang tua, jadi ya itulah, karena itu jadi Fatir tetap harus ikut gitu.
5: Selalu ingat orang tua biar enggak bosan.
4: Benar.
5: Buat belajar.
4: Karena ada di belakang Fatir ada orang tua yang sangat support. Karena kan biasanya yang sering Denny temuin gitu, teman-teman yang pengen berkarir di dunia atlet gitu. Kadang orang tuanya tuh yang agak kurang percaya gitu kan. Kayak kita tahulah keadaan atlet di Indonesia kayak gimana. Kalau udah bukan masa produktifnya lagi kan itu agak struggle gitu buat ngejalanin hidup ya. Nah makanya itu jadi apa namanya
7: pertimbangan
4: orang tua buat ngedukung si anaknya. Tapi ini alhamdulillah Fatir berarti didukung secara penuh sampai akhirnya ini benar-benar bisa bikin prestasi yang membanggakan.
7: Betul.
5: Nah menarik nih Den, karena Fatir ini sebenarnya dia juga bukan atlet yang hidupnya cuman belajar karate aja. Dia juga mahasiswa Den.
4: Nah
5: jurusannya juga keren, akuntansi.
7: Iya betul juga.
5: Benar. Berarti ini gini gimana ceritanya seorang karateka milihnya akuntansi gitu.
4: Supaya ini apa namanya kalau misalkan pukulan apa sih kalau di
6: karate? Ada hitungannya gitu.
4: Ada hitungannya.
7: Balance.
5: Iya. Itu gimana ceritanya? Okay. Apakah maksudnya nanti biar kalau udah selesai misalnya udah beres sebagai atlet bisa jadi akuntan, bisa jadi apa lagi gitu ya. Gimana tuh Fatir?
7: Sebenarnya itu akuntan karena sebelum masuk ke perkuliahan lagi dari SMP ke SMA itu kan nyari tuh. Ya, ketemunya SMK yang paling yang cukup bagus ya. Di SMK 1 Kedawung itu cukup bagus menurut Fatir. Pilihan pertama itu aslinya multimedia.
5: Oke.
7: Ini multimedia awalnya. Cuman pas multimedia yang lihat ada beberapa yang kurang lah menurut Fatir tuh. Maksudnya bukan kurang dari multimedia tapi dari Fatirnya kayak nilainya itu kurang karena Fatir itu belum masuk kuota kalau itu tuh. Jadi ada pilihan kedua di akuntansi. Nah setelah itu kata orang tua gak apa-apa akuntansi aja nyoba. Bukan, kan semua jurusan itu bagus kan. Jadi pilihan keduanya akuntansi. Kenapa akuntansi? Karena ya orang tua kan di rumah juga dagang juga. Jadi kalian bantu-bantu.
4: Jadi bermanfaat juga.
7: Iya betul.
5: Menyeimbangkan racan-racan.
4: Orang tua. Nah balik ke Dewi.
6: Ya.
4: Ini kamu berarti sekarang berkegiatannya kuliah.
6: Iya, sama paling ikut-ikut komunitas sama organisasi.
4: Oke. Semester berapa, Dewi?
6: Semester 3 sekarang.
4: Ngambil jurusannya?
6: Komputer Administrasi Bisnis. Itunya okay. Manajemen Informatika.
4: Oke.
6: Okay.
4: Masih nyambung lah. Nyambung lah.
5: Iya, karena kan butuh bahasa Inggris.
6: Benar. I appreciate it.
4: Iya. Terus ada apa namanya kompetisi yang bentar lagi bakal diikutin sama Dewi?
6: Mungkin lagi suka ngembangin hobi aja sih kak. Okay. Dari ya sekarang tuh lagi suka nari. Dari SD sebenarnya aku suka nari.
4: Dari SD.
6: Iya, cuman waktu SMA aku SMP beralih ke modern dance. Terus habis itu SMA aku tadi tradisional lagi. Terus aku berhenti karena ada organisasi yang benar-benar gak bisa
4: ditinggalin.
6: Jadi aku berhenti, terus sekarang lanjut lagi di nari sama paling lagi suka kayak DIY gitu.
4: DIY?
6: Iya, aku suka bikin ya, ini loh, embroidery bracelet.
4: Ngerakit motor.
6: Oh, enggak. Serem banget ya.
5: Iya, ya Allah. Iya.
4: Banyak banget ya kegiatannya, sumpah.
5: Iya, tapi emang Dewi itu anaknya crafty berarti ya?
6: Iya.
5: Suka bebikinan.
6: Aku suka journaling juga. Biasanya dari sampah-sampah aku kumpulin. Hah? Terus kalau habis main terus aku ditempel di buku terus
5: ini. Iya.
4: Sampah.
5: Iya, misalnya ada yang gambarnya lucu gitu ya, digunting gitu ya.
4: Oh iya, ada yang gitu ya.
5: Iya, biasanya kalau bungkusnya langka tuh, ya kan ada gambar apa gitu, dipotongin deh.
4: Iya.
5: Kalau eranya Denny mungkin daun kali ya.
4: Enggak, aku dulu kayak gitu, mengutin plastik.
5: Ya nggak apa-apa sih, jadi duit ya Den.
4: Iya, masih tetap duit. Berarti dengan banyaknya kegiatan kamu nih, Dewi, kamu udah ini belum sih kayak misalkan aku kayaknya jalanku di apa namanya di bahasa Inggris ini atau di jurusan kamu udah nentuin itu belum atau masih pengen nyoba semuanya?
6: Masih mengulik pengen nyoba semuanya sih, tapi yang paling tertarik tuh pengen jadi hacker.
5: Wah, ini langka loh, langka banget. Kenapa? Ini berawal dari mana?
6: Karena dari sinetron sih.
5: Dari sinetron.
4: Apa, Mister
6: sinetron
4: Robot?
6: Bukan Asmara Gen Z.
5: Asmara Gen Z. Aduh, aku taunya seras-seras 088
6: itu yang
5: 008.
6: Yang mana? Si Harry-Harrynya itu Harry. Hacker gitu. Jadi kayak, oh my god, keren banget. Jadi aku mau gitu.
4: Mau jadi hacker?
6: Iya, tapi hacker baik.
4: Hacker baik. White hat. Sebutannya mana ya? White hat.
6: Yeah, mau hacker yang imut aja?
5: Berarti itu mau diseriusin?
6: Mau.
5: Mau jadi hackernya?
6: Ya, lagi belajarnya otodidak.
5: Oke.
4: Nah, yang jadi pertanyaan. Mm-mm. Hacker, belajar mulai dari mana? Coding kah atau apakah?
5: Iya kan jurusannya ya.
4: Informatika.
6: Aku pertamanya belajarnya dari jaringan dulu sih kak, karena waktu itu juga dari dosen diajarinya pertama jaringan kan. Nah, dia dari buat sumber-sumber buat bisanya kita ngehack itu ya dari jaringan itu tersebut. Jadi aku mulai belajarnya dari jaringan-jaringan aja sih kak.
4: Oh gitu.
5: Dari yang basic dulu.
6: Karena kan aku dari SMA emang bukan jurusan kayak gitu ya kayak.
5: Berarti kamu banyak lihat video-video tutorial gitu gak sih ya?
6: Iya, tuh sama dosennya juga suka ngasih sih, kayak ada tipsnya, ada loh ininya apa sih namanya pelatihannya, terus suka ngasih, terus ada juga kayak link ini live streamingnya gitu, ikutin. Gitu.
4: Oke. Okay. Ada nih website yang rentan nih, coba kamu Google.
6: belum bisa.
5: Takut bisa. Oke, aku mau ke Fatir lagi gitu ya. Fatir, kamu kan sering banget ikut event gitu ya sebagai atlet gitu ya, dan nanti katanya mau ikut event sebagai pelatihnya.
7: Ya betul.
5: Gitu ya. Nah, mungkin boleh cerita ke kita, kamu itu emang lagi coaching yang usianya berapa yang lagi kamu coaching ini?
7: Sementara di kelas 1 sampai kelas 6 SD.
4: 1 sampai 6 SD. Oke.
7: Kelas sampai kelas 6 SD itu ada kegiatan di kejuaraan di Gorengajati Cirebon ya. Itu sewilayah 3 Cirebon. Nah, jadi yang anak-anak pemula Fatir turunin buat mental, karena anak-anak kecil kan gak kebanyakan ya. Gak kebanyakan punya itu mental juara lah. Jadi Fatir mau bentuk anak-anak.
4: Dibentuk mentalnya ya, dulu.
7: Fatir atau lebih baik itu.
5: Kalau ngajar anak kecil, apa nih kesulitannya ya?
7: Ada kesulitannya, jadi harus sabar.
4: Ya
7: ini kemarin itu Fatir pernah ngajar karate adalah mungkin karena Fatri kurang ini juga ya, kurang perhatian untuk anaknya. Jadi pas lagi latihan tiba-tiba kejedot tembok.
4: Kejedot, nangis.
7: Nangis, tetap ikut latihan karena Fatri okay. masih kuat, masih gitu begitu. Cuman Fatri tetap kasih.
5: Sangat aktif ya, Bun.
7: Mas kasih apa namanya? Pengobatan pertama lagi.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kendalanya adalah harus sabar ya, betul. Karena tingkahnya juga macam-macam ya. Tapi yang paling kecil usia berapa yang lagi dilatih
7: TK
5: sama Fatri?
7: TK ada.
4: Ya Allah,
7: TK 3-0 besar kali ya. Soalnya udah gede juga sih anaknya. Mau kelas 1.
4: Pasti susah banget ya diaturnya itu ya.
7: Bukan susah lagi kayak itu.
4: Ya Allah.
7: Gerak sedikit aja udah, alhamdulillah ya Allah.
5: Kirain malah capek karena gerak mulu gitu. Iya. Tapi kamu punya ini gak sih, punya ritual atau apa kegiatan khusus
4: gitu
5: gak sih?
4: Gitu.
5: Ya jauh ya. Maksudnya mungkin kan karena dia ngelatihnya itu usianya beda sama dia.
4: Mungkin bawa permen gitu ya. Ayo bisa.
5: Atau mungkin kamu namaste ini dulu gitu biar.
4: Bisa.
5: Punya kegiatan-kegiatan khusus gitu enggak?
7: Sebenarnya sih sama aja sebenarnya kayak ngelatih anak-anak seusia SD, kan Fatir kan banyak ya anak-anak yang SD di dojo Fatir. Jadi Fatir coba praktekin di dojonya sendiri. Dan emang ada beberapa yang berhasil, ada juga yang masih mainan enggak pasti ya. Dan anak kecil kan susah gitu ya. Cuman Fatir ngadepinnya kembali lagi jadi kayak mood-moodan sih. Jadi kalau misalnya anak yang mood karate, ya kita ikutin.
5: Pernah
7: gitu
5: kamu ke bawah gak moodnya itu? Jadi kamu yang ikut tantrum.
4: Sengaja mukul, sengaja mukul.
5: Pulang.
7: Belum kayak belum.
5: Belum.
7: Jangan.
5: Iya.
4: Balik lagi ke Dewi mungkin ya. Nah ini kan karate juga mungkin belum bidang yang kamu coba ya.
6: Iya, belum.
4: Tertarik gak ikutan karate
5: sama Fatir, kakak tingkat loh ini.
6: Sebenarnya kalau di dalam olahraga tuh aku tertarik ya, apalagi di dunia hiking.
4: Hiking.
5: Cilengkrang.
6: Ke bukit-bukit aja sih.
4: Kayak
6: Sanghyang Dora. Kalau misal dibilang tertarik ya sebenarnya tertarik, cuman aku tuh punya kendala fisik sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ya terlalu berat aku nggak bisa.
5: Yang basic-basic aja.
6: Iya, makanya jadinya lebih kayak kenari gitu.
4: Nah, balik lagi ke soal apa namanya prestasi kamu di Olimpiade ini ya, bahasa Inggris. Ini kamu boleh nge-share gak sih ke teman Pro 2? Mungkin banyak di sana yang pengen belajar bahasa Inggris, pengen apa namanya lancar gitu berbahasa Inggris. Ini metode yang Dewi pakai gitu ya, biar gampang gitu, menyenangkan belajar bahasa Inggris itu gimana?
6: Mungkin sukain dulu gurunya sih.
4: Gurunya?
6: Karena aku juga awalnya suka Inggris mah suka. Cuman gak terlalu suka karena gurunya seru aja gitu.
5: Oke.
6: Nah terus makin bisa nyangulik bahasa Inggris ya karena temen gitu.
4: Biasanya...
5: Itu guru masa pas SMA?
6: SMP.
5: Oh SMP.
4: Kamu suka gurunya cowok?
6: Enggak ya, cewek. Maksudnya dalam mengajarnya tuh suka gitu.
4: Seru
5: ya.
4: Kayak gimana metodenya yang diajarin? Maksudnya banyak praktiknya atau banyak bercandanya atau apa?
6: Campur sih ya.
4: Campur.
6: Jadi kayak kadang seru aja, nggak kayak yang terlalu monoton gitu, kayak yang materi terus jadi ada praktiknya juga, kayak terus kadang ada speakingnya juga, terus kayak ya banyak deh gitu.
5: Kalau kita bahas tentang tema kita hari ini kan jaga semangat juara. Nah ini kalau menurut seorang Dewi, gimana kamu bisa punya mindset untuk menjaga kamu optimis gitu loh, bisa gitu.
6: Yang pertama karena ingin buat ngejar cita-cita sih, biar bisa
5: jadi hacker.
6: Ya. Hacker sama bisa keliling dunia sih.
5: Menarik.
6: Iya, aku tuh pengen banget ke Menara Eiffel loh.
4: Ke ini aja dulu, Jawa Timur ada.
5: Apaan?
4: Ada itu yang di mana sih ya? Yang apaan? Banyak miniatur-miniatur gitu.
5: BNS.
4: Iya kayaknya.
5: Batu naik spektakuler.
4: Iya.
5: Ih, tahu lo dia lo.
4: Tahu. Ada di media sosial.
5: Iya benar. Di belakang ini kita juga punya.
4: Oh ada menara juga.
6: Kebetulan juga aku di Jerman sih.
4: Mana?
6: Jajaran Palimanan.
5: Kirain ini jejer Kauman. Beda ya. Kalau Fatir, gimana kamu bisa menjaga asa juara kamu itu?
7: Ya, untuk asa juara itu Fatir. Terus jadi atlet ini ya.
5: Sebagai atlet
7: nih. Fatih sebagai atlet itu untuk menjaga asa Tentunya ya kembali lagi Fatir, karena ada support orang tua, Fatir ingin juga membanggakan orang tua juga. Fatir ingin menghasilkan ada sesuatunya, apakah itu dari enggak cuman bisa karate aja atau bisa lewat jalur prestasi juga, tapi bisa mendapatkan hasiah itu, hadiah gitu dari event-event gitu. Kemudian terakhir itu di ajang KOSN, kompetisi olahraga siswa nasional itu, ada karate sama silat. Kemudian karate Fatir masuk tuh dari SMK 1 Kedawung, lanjut ke provinsi diambil 2 orang
4: nasional.
7: Fatir sama Purwokerto ada yang itu, terus Fatir lanjut ke nasional, alhamdulillah juara 1.
5: Ini nasional udah juara 1 berarti. Iya, target selanjutnya seorang Fatir apa nih berarti
4: finishnya.
5: Ini?
4: Finishnya.
5: Jurinya,
4: seorang Fatir gimana?
5: Apa nih kira-kira?
7: Ya pasti kalau misalnya ada kesempatan buat ikut event lagi, pasti Fatir bakal lebih giat lagi untuk.
4: Udah ada kesempatan ikut event internasional?
7: Terakhir di kejuaraan Kejurnas Inkai 2025 itu.
4: Inkai di
7: Jakarta.
4: Jakarta.
7: Jakarta.
4: Itu selingkupnya semana?
7: Senasional juga itu.
4: Inkai. Oh, nasional.
5: Lalu berarti ya.
4: Oke. Okay. Tapi kalau internasional masih belum ada ya gitu ya.
7: Kebetulan kalau internasional di karate biasanya kebanyakan ajang eventnya di luar Indonesia.
4: Jepang.
7: Iya betul. Oh,
4: oke, okay. Ini mungkin juga jadi salah satu mimpi kamu ikut ke sana gitu
7: pastilah.
4: Ya.
7: Iya, semua atlet-atlet karate pasti.
4: Oke. Okay.
5: Berarti sangat butuh dukungan pemerintah juga ya, Den ya. Luar negeri loh ini.
4: Betul. Kan bisa nih. Taruh lu, SEA Games tuh ada karate gak ya?
7: Ada pak, ada.
5: Ada ya.
4: Nah, betul. Kamu tuh bisa kali gitu masuk ya?
7: Iya betul, pasti. Nanti insya Allah lah, mudah-mudahan doanya aja.
4: Amin.
5: Kita
4: amin,
5: doain
4: amin,
5: yang terbaik amin. Buat prestasi seorang Fatir
4: betul.
5: Ya. Kalau misalnya Dewi nih, Dewi kamu kan kata kamu tadi apa? Apa Gen Z tadi?
6: Oh, filmnya.
5: Ah, bukan filmnya, apa ya tadi ya? Hacker Gen Z atau apa tadi ya?
6: Iya, dari film.
5: Oh, dari filmnya itu ya. Nah, sebagai anak Gen Z gitu ya. Kalau dari pengamatan kamu itu tantangan anak muda berprestasi itu apa sih emang sekarang ini?
6: Mungkin dukungan orang tua juga sih.
5: Dukungan orang tua kalau buat kamu ya?
6: Iya, karena ada juga yang dia tuh ahli di bidang itu tapi orang tuanya kayak gak terlalu yakin. Jadi kayak terus mungkin bisa itu atau bisa jadi orang tuanya mendukung tapi finansial ekonominya.
5: Jadi harus rajin cari sponsor.
6: Betul. Mungkin saran dan motivasinya sih mungkin coba berani berdiri sendiri. Buat itu mimpinya tuh untuk coba sendiri gitu.
5: Tapi kemarin pas kamu ikut Olimpiade kan baru pertama kali.
6: Betul.
5: Langsung jadi juara. Berapa? Udah keberapa kali?
6: Itu udah berapa kali ya, tapi aku gagal terus sih.
5: Terus yang jadi juara 3 itu yang berarti percobaan keberapa?
6: Yang kedua.
5: Yang kedua. Tantangannya apa waktu itu berarti kamu sampai berkali-kali gitu?
6: Karena waktu dulu itu kan kurang banget kayak aku tuh cuman orangnya tuh yang kayak ya udah suka terus udah terus enggak terus jadi waktu SMP suka Inggris, SMA enggak gitu terus habis kayak tapi lihat kayak kok banyak yang ikut lomba-lomba ya, aku mau ikut gitu. Terus yaudah diikut, tapi di situ lagi suka fisika juga kebetulan kak, waktu SMA tuh.
5: Kamu minatnya banyak banget ya Dewi ya.
6: Waktu SMA kelas 10 aku suka fisika, kelas 11 aku suka matematika, kelas 12 aku suka biologi.
4: Iya udah cocok pak, sudah jadi guru aja.
5: Iya gak sih? Cocok ya. Guru apa ya Den dia ya? Guru TI.
4: TI apa?
5: Iya soalnya, iya.
4: Bisa, hacker, iya.
5: Iya, tapi orang tahu kamu. Orang tua kamu tahu gak sih kalau sekarang kamu pengen jadi hacker ini?
4: Iya.
5: Jangan-jangan bertanya, hacker tuh apa nih?
4: Iya. Hacker itu penjahat gitu.
6: Sebenarnya orang tua juga tahu kak. Tahu ya. Cuman ditanyain, kamu mau hacker apa gitu? Kamu mau nge-hacker rekening pemerintah? Karena
4: takut banget.
6: Takut banget.
4: Taruh lu, berarti kamu udah pernah ini gak?
5: Praktek?
4: Nah itu.
6: Iya belum.
5: Belum ya?
6: Belum.
4: Coba ya. Akun mBankingnya Via deh. Nah,
5: gue mau bilang, coba Deni Arianto.
4: Berarti belum ya? Berarti ini
6: belum,
4: ini
6: masih baru.
5: Tapi ini menarik Den, sebenarnya tahu enggak? Sekarang kan ada sosmed threads itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Nah, di situ kamu bisa buka jasa tuh. Ya kan?
4: Ngehack ini mantan.
5: Iya. atau bener-bener. Atau ada orang yang kabur apa gitu ya.
4: Nipu-nipu terus, gitu ya. Iya, benar.
5: Itu kamu bisa berkarir dapat duit juga di
4: iya,
5: situ.
4: Iya, benar. Bisa tuh.
5: Coba tuh peluang bisnis. Kita malah ngajarin ini jualan jasa.
4: Jasa hacker.
5: Baiklah, karena ini sudah 5 menit jelang jam 5 sore ya. Sore ceria berjairingannya kan cuma sampai jam 5 aja. Ih, seru banget ya obrolan hari ini, enggak kerasa. Udah hampir setengah jam. Nah, boleh dong kata-kata dari teman-teman nih, dari Dewi, dari Fatir. Apa ya Den bilangnya? Masa kata-kata hari ini, Den?
4: Coba kasih motivasi buat
5: Iya, biar bisa yang... punya prestasi kayak kalian, yes, gitu.
4: Ya, silakan.
5: Silakan siapa dulu? Fatir.
7: Oke, siap. Untuk Fatir sendiri, untuk teman-teman ya, biar sedikit motivasi dari Fatir sebagai atlet karate ya. Semua anak-anak di Indonesia semuanya pasti bisa kalau kita mau ada niat, ada usaha dan doa juga. Ya itu sih Fatir paling minta buat teman-teman yang mau ikutan atlet karate juga, harus ya bukan atlet karate juga semuanya, bisa punya niatan yang benar-benar serius, didukung sama ortuanya, disupport juga, jangan lupa sama berdoa juga, itu sih paling.
4: Yes, itu dia ya teman Pro 2, berdoa dan usaha. Pastinya betul, ya, itu dari Fatir. Betul. Nah, dari Dewi.
6: Mungkin dari Dewi buat para semua ya penonton atau yang mendengarkan, jangan merasa rendah diri juga. Tetap tetap ngerasa kalau diri kamu tuh bisa. Jangan ngerasa gak bisa. Tetap semangat. Tetap jangan takut salah buat untuk mencoba. Gak ada yang namanya salah. Kegagalan itu adalah permulaan juga. Dan sebagai pembelajaran buat kita. Buat yang lain semangat. Pasti kalian juga bisa.
5: Oke. Thank you Fatir dan juga Dewi udah ngobrol barengan sama kita sore ceria berjaringan hari ini. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tune in barengan sama kita ya Den.
4: Oke.
5: Di Pro 2 Bogor.
4: Bogor dan Bandung. Ya, ya di sore ceria berjaringan. Dan terima kasih sekali lagi buat Fatir dan juga Dewi. Ya, semoga tercapai semua yang kalian berdua pengenin.
5: Amin.
4: Itu kita hanya pamit dulu di sore ceria berjaringan.
5: Bye. Aku Benny, Fia juga pamit.
4: Bye. Bye.

0: lokal di Pro 2 FM Bogor, ataupun juga yang berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon, ataupun juga yang disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Kamu bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, langsung download sekarang juga gratis di App Store dan juga di Google Play Store teman Pro 2 ya. Setelah download tinggal sign up aja. Udah deh, kamu bebas pilih program yang pengen kamu dengerin, yang pastinya dengerin Pro 2 Bogor lewat RRI Digital, jadi lebih seru gitu. Jadi gak cuma bisa dengerin kalau lagi di mobil aja. Dimanapun kamu berada dan kapan aja kamu bisa dengerin program serunya Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

kebiasaan orang-orang yang war tiket ya kalau mau nonton konser. Kali ini gak cuman nonton konser aja, tiketnya harus berebutan teman Pro 2 karena antusiasme masyarakat untuk hadir di upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana

0: daftar ikut war tiket undangan yang dibuka di tanggal 5 kemarin gitu ya. Pendaftarannya tersebar di 36 provinsi Indonesia, bahkan datang dari luar negeri. Pemerintah juga mencatat pendaftar dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, dari Turki, dari Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, sampai Malaysia. Gimana, kamu juga tertarik gak teman Pro 2 untuk ikutan war tiket untuk menghadiri upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 nanti? Kalau buat kamu yang kepengen tapi belum kebagian di hari pertama, pendaftarannya sih katanya dibuka lagi di hari ini gitu ya, tadi pagi jam 10. Untuk memberikan kesempatan berikutnya mendapatkan undangan upacara HUT RI di Istana Merdeka. Gimana teman Pro 2? Kamu kebagian apa enggak nih?
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

2 grup vokal Nona balik lagi menyapa penggemar mereka dengan merilis video dance practice untuk single terbaru mereka Honk ya. Berbeda dari video dance practice pada umumnya yang direkam di dalam studio biasanya, kali ini Nona memilih terminal Pondok Cabe Tangerang sebagai lokasi syuting. Mungkin biar semakin relate kali ya dengan lagunya Teman Pro 2. Dan pemilihan lokasi itu dipadukan juga sama berbagai elemen visual khas Indonesia yang semakin memperkuat identitas artistiknya Nona. Konsep ini jadi bukti konsistensi mereka dalam menghadirkan unsur budaya dan keseharian Indonesia ke dalam karya-karyanya, termasuk untuk audiens global gitu. Memang Indonesia ini indah sekali, tapi memang dimensinya ada banyak, ada berbagai POV di dalamnya gitu ya. Kali ini Nona membawa betapa crowded-nya terminal bis ya, terminal Pondok Cabe di Tangerang, supaya orang bisa tahu, oh ini adalah sisi lain dari Indonesia gitu Teman Pro 2. Gimana, kamu udah lihat belum video musik dance practice mereka yang terbaru?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Oke. Ya, ulang. Ya, saya ini sini.
4: Ada naon dia? Cek lagi. Man, siapa? Man. Yo.

teman-teman, terbaik kamu teman pro 2. Kenaikan biaya hidup di Korea Selatan ini memunculkan tren baru nih. Ada aplikasi dan juga situs simulasi belanja. Kalau untuk memuaskan hasrat untuk belanja tapi menahan kamu supaya nggak belanja impulsif gitu. Jadi situs belanja bohong-bohongan teman pro 2. Kadang-kadang kita kalau lagi bosan gitu ya, atau lagi hilaf, kebanyakan scroll di e-commerce tanpa berpikir panjang, sebenarnya kita butuh atau enggak, langsung cekot-cekot aja ya. Akhirnya Korea bikin aplikasi ini, kita bisa pilih barang, masukin ke keranjang, sampai seolah-olah memesan tanpa benar-benar melakukan pembayaran. Platform yang dikenal sebagai Dopamine Sites ini banyak diminati sama Gen Z karena memberikan sensasi puas layaknya kita berbelanja tapi nggak pakai bikin saldo kita berkurang atau memicu penyesalan setelah check out gitu ya. Menurut profesor dari Universitas Nasional Seoul, Kwak Keum Jo, daya tarik platform ini akan bukan sekedar memberikan sensasi belanja aja tapi juga menjadi pelampiasan dorongan konsumsi di tengah tekanan ekonomi. Kayaknya di Indonesia butuh juga gak sih teman berdua? Kadang-kadang ya gitu dia, karena saking terbiasanya check out dan saking cepetnya udahnya setelah check out baru menyesal gitu ya. Kayaknya platform semacam ini juga diperlukan biar kita gak terlalu impulsif gak sih? Anyway, sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit.

Yani Indrawati saat ini ditunjuk sebagai independent co-chair atau ketua bersama independen untuk penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional Grup Bank Dunia. Penunjukan ini diumumkan sama Bank Dunia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman-teman Pro 2, menjelang jam 7 malam saatnya Melati Putri harus pamit dari Sore Ceria edisi kali ini. Kita ketemu lagi lain waktu teman Pro 2 ya. Yang pasti aku juga akan nganterin kamu tepat di jam 7 malam nanti, akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC sampai di jam 8 malam. Abis itu bakal ada jaga malam yang akan nemenin kamu beristirahat malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi.
1: Disiarkan dari Prodo FM Jakarta dan dirilai Prodo FM seluruh Indonesia. Ini dia, Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Produa seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini. Yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Produa. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Eh, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan ya?
1: Tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya. Agak,
0: karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Surabaya coret. Kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow. Itu
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosan bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis, jadi tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo, aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya

0: Masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
0: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Yang, tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
0: Beda.
1: Oke, okay, berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
0: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
0: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar-benar.
0: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
0: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
1: Oke.
0: Okay, jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
1: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main ya, musik ya.
0: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
1: gitu
0: gitu tuh gitu.
1: Benar-benar kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
0: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
1: Okay.
0: Di masa mudanya mereka ya.
1: Oh iya, wow.
0: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
1: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
0: Cinta banget
1: gitu.
0: Sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
1: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
0: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
0: awalnya,
1: aja kan?
0: Awalnya piano dulu.
1: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
0: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
1: Bener,
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
1: Oke.
0: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik ya mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
1: Oke.
0: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
1: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
0: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
1: Oh, oke. Okay.
0: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
1: Oh, main I see.
0: Pengen Ungu, Pak, gitu.
1: Yeah.
0: Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
1: Oh,
0: belajar terus ya.
1: Iya sih, itu seru. Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu
0: klasik
1: kan.
0: Juga.
1: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
0: Yes.
1: Seru.
0: Udah jalannya Tuhan kali ya.
1: Benar. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
0: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
1: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
0: Aku main gitar aja.
1: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
0: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
1: Oh iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
0: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
1: Betul.
0: Coba dengerin nih John Mayer.
1: Oke.
0: Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
1: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
0: Belum.
1: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
0: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
1: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis
0: pertama
1: lirik berarti
0: nulis.
1: Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke ya. Kenapa ke dirilis bro?
0: Untungnya didengerin terus ya, jadi setiap hari aku Tiap hari aku dengerin makin makin

0: cringe, makin sampah, makin
1: iya
0: okay,
1: sih.
0: Oke, okay, nggak jadi deh.
1: Gitu. Oh oke okay. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
0: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 okay. ke 2019 itu
1: lumayan tuh.
0: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Ya udah deh rilis deh.
1: Oke.
0: Terlalu buang-buang banyak waktu.
1: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya.
0: Alright. Ya, tapi kadang ego juga kan jadi ya, kita ini.
1: Bener.
0: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
1: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan tuh, Juni ya.
0: Bulan Juni
1: ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini? Mm-hmm.
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke. Okay.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Mm-hmm. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit.
0: Mm-hmm.
1: Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain.
0: Mm.
1: Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu. Nah, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya, mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga ini
0: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis rohnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Mm-hmm. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan, gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin disitunya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah, langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
1: harus,
0: ya.
1: Harus
0: ada bisa, waktu. Harus, ya, bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oke, enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego. Betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Iya, Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya,
0: teman-teman. Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti habis ini. Benar, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Bener, sebelum bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana ya. Udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, gak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. gitu kan. Bara Nagata itu pengin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pengin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke. Okay.
1: Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
0: Kayaknya
1: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya? Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Bener-bener. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu. Ya,
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Oh, wow. The Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih. Emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar, pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat
0: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat melawan tim tuan rumah Singapura di ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pemungkas Grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Pelatih asal Kanada tersebut menyebut pembangun fondasi kuat menjadi tekad utama Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertekad memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target besar. Kapten tim Mark Locke menyebut laga melawan Singapura sangat berarti untuk Indonesia. Skuad Garuda akan datang membawa misi bangkit usai hasil mengecewakan melawan Vietnam. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Miles Lewis Skelly yang kini menjadi anggota tetap skuad tim utama Arsenal memuji para pemain muda akademi yang tampil dalam tur pramusim di Spanyol dan Irlandia, termasuk 4 kemenangan 4-1 atas Girona dan laga melawan Betis. Dia selalu menyampaikan kepada para pemain muda untuk menjadi pemberani dan menjadi diri sendiri pada saat bermain. Lewis Skelly telah tampil 75 kali untuk tim utama dan menjadi teladan untuk generasi berikutnya. Dia menjadi starter dalam 2 pertandingan pramusim terakhir dan mengatakan kondisi fisiknya semakin prima. Lewis Skelly mengaku senang bisa kembali ke kandang dan tampil di hadapan penggemar. Dia menekankan pentingnya karakter dan keberanian untuk para pemain muda. Arsenal akan melanjutkan persiapan di Emirates menjelang musim kompetisi baru. Para pemain muda mendapat pengalaman berharga selama tur pramusim. Mereka siap bersaing memperebutkan tempat di skuad utama untuk musim depan. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat Pro 2 balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini ya, yang nemenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam gitu. Dan di jam 8 sampai dengan jam 9 ada komunitas Tempat Pro 2 ya, ada obrolan komunitas. Mungkin saya gak bisa hadirkan komunitasnya di malam hari ini, tapi saya bakal bahas beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Tapi ini terkhusus untuk para komunitas jalan-jalan di Indonesia gitu. Berlibur lah. Karena bulan Agustus itu banyak liburan yang cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata di Indonesia jadi salah satu cara yang seru juga untuk ngisi waktu liburan gitu. Nah, daripada pergi sendirian, gak ada salahnya juga mungkin gabung sama komunitas jalan-jalan, bukan cuman seru. Jadi gabung komunitas jalan-jalan ini akan memberikan pengalaman liburan yang berbeda daripada kamu liburan sendiri, teman berdua. Ada beberapa komunitas jalan-jalan yang ada di Indonesia yang untuk menarik juga untuk kamu ikuti. Kita bakal bahas satu-satu nanti. Jadi jalan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

Oke, tema pro 2 ya. Ini yang pertama ada Jakarta Good Guide ya. Ini salah satu komunitas jalan-jalan yang bisa kamu ikuti. Dan komunitas jalan-jalan ini punya pemandu profesional yang punya lisensi ya. Ini akan melayani wisatawan sepenuh hati untuk walking tours ke berbagai sudut kota di Jakarta. Berdiri sejak tahun 2014, bulan September, Jakarta Good Guide ini mengajak wisatawan untuk jalan kaki sepanjang 3 sampai dengan 5 kilometer, mengunjungi tempat-tempat menarik sambil menceritakan sejarah di balik tempat tersebut gitu. Yang menarik adalah komunitas jalan-jalan ini menerapkan konsep PSUWIS gitu, artinya bebas kasih tipnya sesuai dengan kemampuan dan juga kepuasan terhadap tur tersebut.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tama Produk, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya adalah komunitas jalan-jalan di Indonesia yang juga menarik untuk diikuti. Itu adalah komunitas Historia Indonesia atau KHI. Komunitas Historia Indonesia ini adalah organisasi yang punya tujuan untuk meningkatkan awareness sebenarnya ya. Awareness masyarakat terhadap nilai sejarah yang memang hampir terlupakan kesini-kesini gitu. Dan bukan cuma mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Komunitas jalan-jalan ini sudah berdiri sejak tahun 2003 dan punya banyak program, mulai dari napak tilas, proklamasi, historical race, sampai dengan yang banyak diminati itu adalah menginap di museum. Saya belum pernah dengar juga sih sebenarnya nginap di museum emang boleh. Jadi memang cocok juga untuk mengingat kembali para pejuang kita, bagaimana mereka berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apakah kamu ngerasa punya banyak uang saat menerima gaji, jadi memang bisa membeli apapun, tapi merasa kesulitan ternyata pada saat memasuki akhir bulan gitu. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti ini, mungkin harus sedikit belajar mulai mengalokasikan gaji dengan lebih bijak demi mempersiapkan masa depan, teman Pro 2. Ada satu metode, teman Pro 2, itu namanya konsep 40-30-20-10. Gitu. Nah, ada aturan mainnya juga. Jadi, yang pertama itu adalah biaya hidup ya. Biaya hidup yang dimaksud ini bukan cuma kebutuhan pokok seperti kayak biaya makan, biaya transportasi, pulsa, dan juga kebersihan, tapi juga biaya hidup yang memang sifatnya mendesak. Ini juga masuk ke dalam kategori ini. Misalnya apa, Bang? Misalnya itu adalah biaya-biaya makan di luar, gitu. Biaya-biaya nonton bioskop, biaya-biaya ngopi-ngopi cantik, gitu. Jadi cukup gunakan 40% gaji kamu untuk pengeluaran pokok, hiburan, dan juga self reward. Ini kedengaran satu aturan yang sulit, tapi beberapa tahun kemudian kau pasti akan berterima kasih kepada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena konsep ini akan membantu kamu meraih kebebasan finansial lebih cepat. Jadi 40-30-20-10, 40%-nya itu adalah menghabiskan 40% untuk biaya hidup kamu, biaya hidup pokok kamu, gitu teman-teman berdua. Nanti kita masuk ke yang 30. 30 itu apa sih sebenarnya, Bang?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal metode 40, 30, 20, sama 10, teman Pro 2 ya. Tadi ada metode 40, sekarang kita masuk ke yang 30. Jadi 30 ini maksudnya adalah 30% untuk bayarin cicilan, teman Pro 2. Cicilan yang dimaksud ini adalah cicilan yang sifatnya produktif. Misalnya kayak nyicil KPR, kendaraan untuk mobilitas kerja, ataupun aset lainnya yang nilainya meningkat. Jadi kalau misalnya kamu masih menyewa tempat tinggal, uang sewa itu masuk juga ke dalam kategori ini. Jadi jangan juga masukin cicilan konsumtif dalam alokasi ini. Seperti kayak cicilan kartu kredit, pay later, ataupun utang-utang konsumtif lainnya. Biaya yang sifatnya konsumtif ini sudah dimasukkan ke dalam kategori biaya hidup sebesar 40% yang di awal tadi, teman Pro 2. Jadi tetap usahakan untuk tidak membelinya dengan cara hutang ataupun kredit gitu. Jadi tadi ada 40, kemudian ada 30. Nanti kita bakal bahas 20. Nah, 20% ini biaya apa sih, Bang? Gitu ya. Nanti jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Temu Rodo, aku ada untukmu. Mengantarkan kita ke jam 23.12. Ini harusnya saya harus sudah pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tadi saya janji ya bahas yang 20 sama 10 yang terakhir gitu. Jadi 20 itu adalah mempersiapkan masa depan, Temu Rodo. Untuk mempersiapkan dana masa depan, kamu bisa membaginya ke dalam beberapa pos pengeluaran. Misalnya kayak pos persiapan masa depan, seperti kayak dana darurat, asuransi, dan juga investasi dana pensiun gitu. Jangan melewatkan dana masa depan, karena dana inilah yang nantinya akan ngejamin masa tua kamu, teman berdua. Terus 10% terakhir nih juga jangan lupa ya, untuk berbuat baik dan juga memberi kebermanfaatan bagi sesama. Jadi gunakan 10% gaji kamu untuk beramal. Misalnya kamu nyumbang ya untuk pembangunan tempat ibadah, panti asuhan dan lain sebagainya. Kamu juga bisa menggunakannya untuk bantu orang tua kalau misalnya mereka memang masih memiliki tanggungan gitu. Meski tidak mampu mengcover semuanya, tapi setidaknya kamu sudah membantu meringankan. Gitu ya teman berdua ya. Kalau gitu Arda pamit. Untuk kamu masih ada sampai dengan jam 12 Jazz Music ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Cek. Halo, halo. Nih, ini masuk nih. Tapi kecil banget. Enggak gede. Nah, ini masuk nih tadi. Cek. Cek, cek. Nah, ini masuk nih. Iya. Satu, satu. Satu. Cek, cek. Cek.
1: Ini tiga.
2: Salah, yang penting mah bisa mengenai itu setiap hari.
3: Gak ada ya? Dari sini nih, dia masuk.
2: Ini ada? Enggak, enggak
3: itu.
2: Enggak. Ini dua kan? Nah,
3: ya. Ini
0: cek, cek. Kok gak masuk ya? Cek, cek, cek. Cek, satu. Satu, satu, satu, satu. Gak masuk.

0: Cek se, hey, oke, penyiar udah nih.
1: Cek satu cek. Satu-satu, cek, cek.

Ada nggak lagi? Tapi masuk ya. Lagi tes. Cek sound check. Cek. Sore yang ada. Nggak ada.

Ini dua kan? Apakah ini dua? Halo, ini ada nih dua. Ini dua, ada dua kan? Kalau PFL pencetnya pak? Eh, enggak ya harusnya. Cek di Pemadi ada kan? Kosong.

0: Yay, I'm back. Here we go to English Corner.
1: Oh, my God.

0: Apakah sudah ada? Cek. Kenapa ini tidak ada?
1: Coba. Apa ini? Cek, cek nomor 3 itu. Cek 4, cek.

Jake. Jake. Jake.

0: Ada yang di routing.
1: Cek cek 1 2 3. Ada. Ternyata itu tuh kalau kalau on air. Iya, cek. Lah, kagak dengar. Oh.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e'ita, banosa sihir saratedi.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

umroh 2, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu nih di Spada untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa dan seperti yang saya janjikan, saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya share ke kamu Tambunan Umroh 2 sampai dengan jelang siang nanti. Ada banyak informasi yang udah saya siapin, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya bagi teman Pro 2 ya. Menemani kamu beraktivitas di hari Jumat ini teman Pro 2, biar moodnya tambah oke. Saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu. Ada lagu apa aja sih Del? Banyak banget pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin ya. Salah satunya nih, di jam 6 ini saya mau kasih lagunya Ziva Magnolia dengan kata-kata teman Pro 2.

Pokoknya saya janji deh ya, banyak banget lagu-lagu enak yang udah saya siapkan untuk saya putarkan untuk menghibur kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti. Nah, sudahlah kalau begitu, lagu dari Senja Teduh Pelita, lagu dari Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita ini, jadi belepotan tuh saya ngomongnya, ulang ya. Lagu dari Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita ini bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might, teman Pro 2. So, enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan.

0: Jadi sabaraha entuh, Mang, bukunya?
1: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
2: Mak, itu buku Ani mau dikemanain?
0: Mau dikilo, dijual. Dah udah enggak kepake sama kamu.
2: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak, mending disumbangin. Ke panti ke, ke perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
0: Mama taunya buku anak-anak ini teh udah gak kepake. Mending dijual ke si Mamang.
2: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
1: Benar kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
0: Udah atuh kalau gitu, Ma. Ma juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
2: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
0: Udah, bawa sana biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
2: Iya, iya.

0: cuaca hari ini.
1: Informasi perakhiran cuaca hari ini tahun 2 bakal kita share ke kamu ya, dan akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Baratnya? Yuk kita sama-sama simak teman Pro 2. Ini dia.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakhiran cuaca untuk hari ini 7 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada malam hari potensi hujan ringan juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat pada rentang waktu antara sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat semua.
1: Terima kasih banyak untuk informasi perakhiran cuaca hari ini untuk rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk kamu, teman Pro 2, dan nanti saya bakal balik lagi dengan informasi lainnya.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Brodo, di berita pagi ini saya punya informasi kalau misalnya fenomena Super El Nino yang mengancam dunia saat ini diperkirakan menjadi yang paling dahsyat dalam kurun waktu 500 tahun terakhir ya. Bahkan nih, diperkirakan fenomena alam ini menjadi peristiwa cuaca paling ekstrim yang akan dialami oleh kita sebagai umat manusia. Aduh, ngeri ya teman Brodo ya. Hal ini diungkapkan oleh ahli meteorologi Ryan Mowe, di mana Mowe mengutip data dari Pusat Perakiraan Cuaca Eropa yang turut menyinggung musim dingin vulkanik atau vulkanic winter yang bakal muncul ketika Super El Nino terjadi. Jadi musim dingin vulkanik yaitu penurunan suhu udara global yang drastis banget ya akibat letusan gunung berapi yang sangat eksplosif hingga melontarkan abu vulkanik dan juga gas sulfur dioksida dalam jumlah besar ke lapisan stratosfer. Begitu, Mowe juga mengunggah foto yang menunjukkan anomali suhu dan juga curah hujan yang diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Jadi diperkirakan nih si El Nino ini akan menguat hingga akhir tahun ya. Bahkan para ahli juga yakin nih fenomena ini akan bertahan hingga awal musim semi 2027. Kita berdoa aja semoga tidak ada dampak negatif dari si Super El Nino ini teman berdua ya. Amin.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Teman Produa, antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta membludak ya. Pada hari pertama pelaksanaan war ticket yang dibuka pada hari Rabu kemarin nih, sebanyak 128.331 orang mengikuti perebutan undangan dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Nah, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya semangat masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara kenegaraan di Istana Merdeka atau Pro 2 ya. Bahkan nih ada peserta dari mancanegara nih, kayak misalnya Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan juga Malaysia atau Pro 2. Gitu. Gimana kamu sendiri termasuk yang ikutan war ticket gak? Kemarin, mudah-mudahan bisa dapat ya teman Pro 2 ya.

That was coming from Echo Smith with Cool Kids, nomor 2, yang menceritakan POV dari seorang anak yang menjadi korban bullying, nomor 2 ya. Bagus banget nih lagunya. Dan mudah-mudahan kamu tambah senang saya puterin lagu ini, nomor 2 ya. Ya sudah, kalau begitu kita punya info pro 2 di jam 7 nanti. Cuman nih sebelumnya saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta, ada Mama Tatu yang lagi dengerin saya siaran sambil sarapan katanya, bareng-bareng dengan Tedina, Kang Uke, Teona yang mau pada beraktivitas juga. Semoga mamaku sehat-sehat, begitupun dengan keluargaku ya. Begitupun dengan kamu teman pro 2, sehat-sehat selalu dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke lah kalau begitu teman pro 2. Abis ini kita langsung menjelang info pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah ini mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Keterangan itu disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Kamis kemarin. Kepala BRIN Profesor Arief Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional. Pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah.

Beralih ke informasi sepak bola, teman Pro 2, Timnas Indonesia disarankan rotasi kiper saat dijamu Singapura. Peran kiper akan sangat krusial dalam laga penentuan untuk Garuda. Tim asuhan John Hartman dijadwalkan dijamu Singapura pada laga fase terakhir grup Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar pada Jumat ini. Laga ini harus dimenangi Garuda untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menyarankan pemilihan skuad yang tepat untuk menghadapi Singapura. Salah satu yang paling disorotnya adalah posisi penjaga gawang. Selain kiper, tengah dan sayap, Alif menilai pemilihan skuad Timnas Indonesia sudah oke. Terutama lini depan yang diisi oleh Mitchell Baker, sang bomber muda sudah membuktikan kualitasnya dengan mencetak 4 gol sejauh ini. Namun ia mengingatkan kepada Timnas Indonesia untuk tidak terlalu fokus pada Baker. Saat melawan Vietnam, Indonesia minim kreasi saat Baker dijaga ketat lini pertahanan lawan. Baiklah,